orang beriman, janganlah kamu bersedih. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, tidak ada sesuatu yang paling disukai setan selain sedihnya seorang mukmin. Tarikhul Hijratain, jilid 1, halaman 279. Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
1: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
8: Ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, entar kebobolan lagi.
9: Kebobolan? Mens tahu?
8: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
9: Velpo?
8: Jangan salah ya. Velpo ini pas lo buat wanita yang sering ngalami telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
9: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
8: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi.
9: Seperti kita-kita.
8: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
7: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.

0: Moderata FM dengan Insert Kesehatan.
1: Kerabat Moderato, saat mulai bersekolah, anak akan lebih sering terpapar kuman dan virus karena berinteraksi dengan banyak orang. Agar anak tidak mudah sakit, orang tua tidak perlu membuat lingkungan serba steril. Yang lebih penting, membangun kebiasaan sehat sejak dini dan menjadikannya rutinitas sehari-hari, seperti membiasakan cuci tangan dengan sabun. Mencuci tangan mungkin terdengar sepele, tetapi kebiasaan ini memiliki bukti ilmiah yang cukup kuat dalam membantu mengurangi penyebaran infeksi. Melansir dari studi yang diterbitkan oleh BMG Journal, di sekolah dan fasilitas pendidikan anak ditemukan bahwa intervensi yang memasukkan kebiasaan mencuci tangan dapat membantu mengurangi ketidakhadiran anak, infeksi saluran pernafasan, serta gejala infeksi saluran pernafasan dan pencernaan. Orang tua bisa mulai membiasakan anak mencuci tangan menggunakan sabun, terutama sebelum makan, setelah menggunakan toilet, dan setelah bermain atau menyentuh sesuatu yang kotor. Kebiasaan ini juga sebaiknya tidak terhenti pada instruksi cuci tangan. Anak perlu dibiasakan melakukannya

0: Modulak.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: 모두 다
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak.

0: enak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi.
6: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak?
7: Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting

orang beriman, janganlah kamu bersedih. Ibnu Khayyim rahimahullah berkata, tidak ada sesuatu yang paling disukai setan selain sedihnya seorang mukmin. Tarikhul Hijratain, jilid 1, halaman 279. Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: Forum Radio Jabin. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Tidak hanya terjadi di Kalimantan, Sumatera, dan Papua, musim kemarau dan dampak cuaca dari fenomena El Nino juga meningkatkan resiko bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Jawa Timur. Sejumlah kawasan pegunungan dan konservasi terbakar, termasuk Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Gunung Butak, perbukitan di Welirang Arjuno, Kawah Ijen, dan Kawah Wurung Bondowoso. Data terbaru, Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Jawa Timur menunjukkan sepanjang 1 hingga 25 Agustus 2026, sekitar 2.435,65 hektar lahan tercatat mengalami karhutla. Direktur Eksekutif WALHI Jawa Timur, Pradipta Indra Aryono, kebakaran tidak bisa hanya dijelaskan oleh kondisi cuaca. Sebagian besar bencana karhutla terjadi di kawasan hutan negara.
2: Jadi kalau kita melihat karhutla yang terjadi di Jawa Timur, di mana lokasi karhutla terjadi banyak di lokasi-lokasi yang memang dalam pengelolaan negara, baik perhutani, Tahura, Taman Nasional. Ini kan sebenarnya menunjukkan bahwa kemudian bagaimana tata kelola kawasan hutan oleh negara ini belum dilakukan dengan baik, tidak hanya soal pemanfaatan, tapi bagaimana kemudian pengelolaan ini juga bisa ngomong soal pencegahan terhadap bencana karhutla, apalagi setiap tahun potensinya selalu ada. Belum lagi dalam konteks pengelolaan kawasan hutan, BMKG sendiri sudah mengingatkan ada potensi Godzilla El Nino yang semakin meningkat, sehingga potensi kebakaran hutan ini juga semakin tinggi. Upaya itu kan kemudian harusnya dibarengi dengan langkah-langkah preventif dari pengelola kawasan hutan, sehingga kemudian tidak reaksioner dalam peristiwa kebakaran hutan dan tidak melihat kebakaran hutan ini sebagai bencana tahunan yang tidak bisa dimitigasi.
1: Ketika ancaman bencana sudah terbaca, kelalaian dalam pencegahan bukan lagi soal ketidaktahuan. Jawa Timur tidak cukup hanya harus bersiap menghadapi bencana. Jawa Timur harus mampu mencegahnya supaya tidak berakibat parah.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Moderato!

Haruskah aku bertekuk lutut memohon kau terima

0: Lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
9: Mau tea juice? Mau.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Moderata FM dengan Insert Kesehatan.
1: Kerabat Moderato, saat mulai bersekolah, anak akan lebih sering terpapar kuman dan virus karena berinteraksi dengan banyak orang. Agar anak tidak mudah sakit, orang tua tidak perlu membuat lingkungan serba steril. Yang lebih penting, membangun kebiasaan sehat sejak dini dan menjadikannya rutinitas sehari-hari, seperti membiasakan cuci tangan dengan sabun. Mencuci tangan mungkin terdengar sepele, tetapi kebiasaan ini memiliki bukti ilmiah yang cukup kuat dalam membantu mengurangi penyebaran infeksi. Melansir dari studi yang diterbitkan oleh BMG Journal, di sekolah dan fasilitas pendidikan anak ditemukan bahwa intervensi yang memasukkan kebiasaan mencuci tangan dapat membantu mengurangi ketidakhadiran anak, infeksi saluran pernafasan, serta gejala infeksi saluran pernafasan dan pencernaan. Orang tua bisa mulai membiasakan anak mencuci tangan menggunakan sabun, terutama sebelum makan, setelah menggunakan toilet, dan setelah bermain atau menyentuh sesuatu yang kotor. Kebiasaan ini juga sebaiknya tidak terhenti pada instruksi cuci tangan. Anak perlu dibiasakan melakukannya sebagai bagian dari rutinitas sehari-hari. Misalnya, begitu sampai rumah setelah bermain di luar, langsung mencuci tangan sebelum menyentuh makanan atau wajah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hai, apa kabar? Senang sekali seperti biasa, Selasa di dua pekan sekali. Saya enggak sekedar menghadirkan tebang-tebang dangdut ya, ya di galeri dangdut, tapi juga ada tamu istimewa, pastinya udah hafal semua. Dan topik kali ini gangguan spektrum autisme ASD yang disertai dengan disabilitas intelektual. Gangguan spektrum autisme dan disabilitas intelektual ini merupakan dua kondisi perkembangan saraf yang berbeda, namun seringkali terjadi secara bersamaan. Ketika seseorang mengalami keduanya, hal ini memerlukan pendekatan penanganan, pendidikan, dan dukungan yang komprehensif dan spesifik agar mereka dapat mencapai potensi maksimalnya. Assalamualaikum Pak Arief.
1: Waalaikumsalam Pak.
0: Gimana sehat?
1: Sehat Pak.
0: Harus ya. Sehat itu kan adanya di pikiran kita ya. Kalau betul pikiran sekali. Kita sehat ya jadi sehat. Iya, gitu ya. Ini menarik sekali tapi juga agak berat buat saya. Maksudnya gini dulu Pak Arief. Definisi dulu atau apa sih yang dimaksud dengan gangguan spektrum autisme itu? Baik. Apa itu dulu?
1: Terima kasih Kak Yon. Jadi kalau autisme, autisme spektrum mungkin sudah
0: sering dibahas, tapi ya. di review lagi lah. Ya. Ya.
1: Artinya bahwa masyarakat sudah mulai mengenal istilah tersebut. Dibandingkan dengan awal tahun 2000-an ya Kak Yon, itu bahwa autisme itu diidentikan bahwa dengan anak yang inferior atau yang di bawah rata-rata atau bahkan diidentikan dengan yang superior. Padahal sama seperti juga kita manusia, tingkat intelijensinya juga kan beragam. Ada yang mungkin pinter, normal, ataupun di bawah rata-rata. Nah, memang untuk anak-anak dengan kondisi autisme yang paling kentara dari sisi perilaku, Kak Ayon. Jadi untuk melihat apakah seorang individu, anak itu mengalami autisme spectrum disorder, yang dilihat adalah aspek perilaku dan kemampuan dia untuk berinteraksi. Jadi bukan dilihat dari sisi intelektualitasnya. Jadi kalau anak dengan kondisi intelektual yang rendah, itu belum tentu autisme. Ataukah autisme itu pasti rendah intelektualitasnya? Belum tentu seperti
0: belum
1: itu.
0: Belum tentu. Ya. Bahkan kadang kan kita sering lihat yang autis justru kecerdasan intelektualnya bagus di atas rata-rata ya.
1: Ya, jadi memang kan range-nya juga beragam. Sama seperti kita, ada yang mungkin memiliki tingkat intelijensi yang tinggi di bidang kognitif, pelajaran. Ada yang memiliki tingkat intelijensi yang tinggi di bidang olahraga misalkan. Karena olahraga itu juga pakai otak kan Pak Ayon.
0: Betul.
1: Pemain bola misalkan bagaimana dia bisa mengoper bola ini, menggocek bola ini agar lawan itu terkecoh dan memasukkan gol ke gawang lawan. Bahkan salah seorang pemain bola yang terkenal, Frank Lampard mungkin ya kalian pernah dengar, dari Inggris itu

0: Indonesia yang
1: luar
0: ingenious,
1: biasa,
0: yang pernah dites seperti itu. Nah, artinya apa? Artinya bahwa autisme itu sendiri bukan dinilai dari sisi intelektualitasnya, makanya tidak termasuk ke dalam disabilitas intelektual.
1: Oh,
0: karena
1: gitu
0: kan,
1: ya?
0: Iya, karena kan disabilitas itu ada beberapa, salah satunya.
1: Nah,
0: ada,
1: sekarang yang dimaksud dengan disabilitas intelektual seperti apa?
0: Kita kupas dulu autismenya dulu nih, kayaknya. Jadi, kalau autisme tadi saya katakan bahwa gangguan dari sisi perilaku, jadi yang merupakan untuk menegakkan diagnosis perilakunya, perilaku yang apa? Yang asosial. Jadi bukan antisosial, tapi adalah dia cenderung untuk menarik diri dari lingkungan sosial.
1: Dari lingkungan, Cooper gitu ya.
0: Ya, cenderung menyendiri.
1: Introvert.
0: Ya, introvert bagi yang tipikal ya. Baik, kalau autisme itu mereka cenderung lebih nyaman dengan dunia yang mereka bayangkan sendiri. Apakah mungkin di pojok ruangan mungkin? Apakah mungkin mengamati daun-daun yang bergerak mungkin? Mengamati perputaran jam dinding analog mungkin? Atau berbagai macam gerakan-gerakan tertentu yang mungkin bagi orang lain apa sih enaknya seperti itu? Bagi mereka memiliki tingkat keasikan tersendiri, memiliki tingkat kenyamanan tersendiri. Dengan seperti itu mereka merasa nyaman, mereka merasa aman, mereka merasa terlindungi dari dunia luar. Nah, sehingga dia tidak butuh lagi keberadaan orang lain. Padahal manusia adalah makhluk sosial, ya, Ayon, ya. Secara filosofi makhluk sosial, di mana dia harus berinteraksi, dia pasti butuh orang lain, dia pasti mengharapkan orang lain juga mengharapkan kehadirannya. Jadi saling interaksi, saling timbal balik. Nah, gangguan yang muncul adalah kalau autisme tadi seperti pertanyaan Kak Ayon, bahwa mereka mengalami suatu kondisi di mana mereka menarik diri dari lingkungan, pola relasi atau hubungan yang minim dengan orang lain, ataupun ada berbagai hal gerakan, perilaku yang sedikit berbeda dengan orang lain, dengan anak lain. Misalkan apa tadi itu saya katakan, mengamati daun-daun, mengamati kipas angin. Mungkin bagi anak tipikal juga ada, tapi kan mungkin frekuensi dan intensitasnya tidak setinggi anak dengan kondisi autism. Nah, oleh karena itu, autisme sendiri sekarang lebih dimasukkan, seperti yang tadi, tidak dimasukkan ke dalam golongan disabilitas intelektual. Ini penggolongannya nih ya.
1: Penggolongannya, betul.
0: Disabilitas perkembangan. Jadi, perkembangan itu mengalami disabilitas. Dari sisi apa? Di sisi perilaku. Perilaku itu kan tidak sesuatu yang sifatnya bisa dilihat ya, Kak Ayon ya. Nampak, oh anak ini perilakunya manis, patuh. Oh anak ini perilakunya aktif, anak ini perilakunya
1: ekstrim,
0: ya seperti itu kan, sesuatu yang terlihat. Sedangkan intelektual kan sesuatu
1: yang memang
0: sifatnya di dalam dari otak, nggak
1: kelihatan ya.
0: Iya.
1: Cuma ketika dia action,
0: iya,
1: baru akan ketawa.
0: Autisme dan disabilitas
1: intelektual
0: ada hal yang berbeda. Tetapi kalau sekarang saya arahkan ke
1: disabilitas intelektual,
0: itu adalah suatu kondisi sama seperti namanya, disabilitas berarti ada suatu gangguan keterlambatan dari sisi intelektual biasanya dari sisi kemampuan kognitif. Ayo, nah semakin berat, semakin severe gangguan intelektual ini, disabilitas intelektual ini, akan semakin sulit anak itu juga untuk berinteraksi dengan orang lain. Jadi otomatis kalau yang tingkat intelektual itu yang cukup bagus, berarti kan mereka bisa menempatkan diri ya. Mereka bisa beradaptasi dengan orang lain. Mereka bisa untuk berkomunikasi dengan orang lain. Nah, anak-anak dengan kondisi disabilitas intelektual ini yang cukup kompleks atau cukup parah mengalami gangguan itu. Bahasanya terganggu, kemudian untuk menjalin relasi awal dengan orang lain juga bukan perlu intelektualitas kan. Ini saya
1: jadi
0: mau
1: perlu kenal dulu,
0: mulai bicara apa sih sama orang ini kan, mulai membuka pembicaraan, mulai mengucapkan salam, kemudian mulai untuk menjalin kontak mata. Nah, anak-anak dengan kondisi disabilitas intelektual mengalami gangguan tersebut. Nah, tapi karena dibandingkan, dikomparkan dengan autisme tadi, bisa saja anak dengan kondisi autisme juga,
1: jadi keduanya muncul bersamaan,
0: iya,
1: dalam satu si anak
0: itu individu, ya, betul. Nah, padahal kalau secara penggolongan diagnosis tidak ada untuk autisme itu, gangguan intelektual itu tidak ada, meskipun secara populasi memang sebagian besar anak dengan kondisi autisme itu mengalami disabilitas intelektual. Tetapi bukan berarti kalau anak itu disabilitas intelektual masuk ke dalam golongan autisme. Nah, tidak,
1: belum
0: tidak,
1: tentu.
0: Belum tentu. Begitu Kak Ayan, ini filosofinya ya, tapi, seperti itu.
1: Pada kasus individu tertentu bisa jadi keduanya masuk di dalamnya ya.
0: Bisa
1: secara
0: saja
1: bersamaan gitu ya.
0: Ya meskipun ya, itu adalah dua hal yang berbeda. Ya. Sama seperti kalau kita sakit yang bisa ada komorbid ya,
1: bahkan
0: kalau dulu mungkin istilah komorbid saat COVID itu lebih familiar ya, ya dia komorbid ditambah dengan jantung, diabetes.
1: Ini penanganannya juga jauh lebih rumit ya,
0: pasti dong, ya pasti, karena untuk memberikan penanganan kepada anak, apakah dia autism, apakah dia tipikal ataukah mengalami gangguan intelektual, memang faktor kognitif itu berpengaruh Kak Ayon. Jadi anak-anak dengan golongan autisme yang non-disabilitas intelektual, artinya normal kecerdasan atau bahkan tinggi, cepat sekali, Kak. Jadi dia mereka bisa mungkin, Kak Ayun pernah lihat film ya, atau tayangan televisi, hafal nama negara dan ibu kotanya.
1: Secara luar biasa hafal ya.
0: Hafal nama-nama kepala negara dari Presiden Amerika Serikat mulai pertama sampai yang terakhir misalkan. Ya, karena mereka memiliki daya ingat yang cukup bagus atau bang sangat bagus. Nah, tetapi kan karena sifatnya itu sangat spesifik terbatas, otomatis sulit dong untuk bisa dijadikan sebagai topik pembicaraan dengan orang lain, misalkan atau dia apa nama-nama pemain bola,
1: ya,
0: nama apal-apal mesin kendaraan bermotor dan sebagainya. Nah, ya, ini sulit ya, Maya. Kalau dia autisme ya memang ada seperti itu. Jadi lebih relatif, memang lebih range-nya lebih sedikit yang memiliki tingkat intelijensi yang menengah atau atas, demikian
1: ya. Tapi memang kalau untuk ya ini sekedar ilustrasi saja ya, sih ya. Dari pembicaraan tadi, contoh kasusnya misalnya kayak Putri ya, penyanyi yang sudah mendunia lah, penyanyi Indonesia ya. Itu kan intelektualnya luar biasa ya, meskipun dia cacat netra ya.
0: Ya, ya.
1: Dia juga kuliah di UGM dan
0: udah kuliah
1: di UGM di Fakultas Hukum. Kemudian dia sekarang baru saja menelurkan single terbarunya.
0: Dan
1: itu kan juga dulu berawal dari ajang internasional. Itu kan kalau saya kadang-kadang melihatnya, masya Allah, orang yang tidak cacat netra saja mikir apa
0: sulit ya,
1: menguasai beberapa instrumen aja susahnya setengah mati ya.
0: Apalagi dia
1: sudah bisa menciptakan lagu,
0: bikin komposisi.
1: Dan suaranya juga bisa mengikuti perkembangan teknik-teknik vokal zaman sekarang. Padahal dia sangat terbatas gitu loh. Ibaratnya seperti kalau dulu di luar negeri punya siapa tuh?
0: Stevie Wonder.
1: Iya, ibaratnya penggantinya.
0: Ini Gen X yang tahu
1: ya, penggantinya.
0: Lagi Boomer.
1: Penggantinya ini.
0: Stevie Wonder.
1: Iya.
0: Jadi betul Kak Ayun. Jadi memang tadi yang ilustrasi ini sangat-sangat tepat sekali. Jadi bahkan ada beberapa musisi ya, zaman dahulu mungkin Mozart itu diduga bahwa beliau-beliau itu dulu memang kan kalau menciptakan komposisi itu kan mereka menyendiri Kak Ayun ya, di hutan,
1: cari inspirasi,
0: di yang tidak begitu ramai banyak orang, terus ya mohon maaf jadi mandinya juga jarang, jadi berkutat di situ sampai mereka menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Ya mungkin filosofinya tidak seperti itu, artinya bahwa seseorang apabila mereka sudah excited, jadi effortnya itu kuat banget untuk bisa mengerjakan itu sampai lupa makan, lupa mandi, sehingga diduga mereka, oh itu mungkin dulu memang autis ya, sehingga autis itu biasanya yang pintar musik, yang pintar teknologi, padahal tidak seperti itu. Itu adalah mungkin effort mereka untuk bisa menciptakan karya yang sehingga lupa lingkungan sosial.
1: Ya karena karena memang fokus banget.
0: Fokus
1: jadi
0: itu,
1: fokusnya luar biasa gitu.
0: Iya, kan memang mereka karena memiliki tingkat bakat minat yang sangat hebat, hasil karya luar biasa, kan mereka pasti sedikit ya. Jadi orang-orang yang luar biasa pasti tidak banyak, sehingga memang didoronglah anak-anak dengan kondisi autisme ini untuk digali bakat dan minatnya. Kira-kira di bidang apa, terutama bagi mereka yang memiliki tingkat intelijensi yang normal atau di atas rata-rata. Karena pasti mereka kalau sudah memiliki suatu keinginan, suatu kebiasaan akan luar biasa Kak Ayun. Seperti tadi musik, mungkin teknologi dan sebagainya. Sehingga orang-orang lain menganggap bahwa mereka itu kok nggak mau keluar kamar ya, kok mungkin dia di kamar tuh bikin program komputer dan komputer, sebagainya, atau
1: atau melukis,
0: lukisan. Para maestro lukis seperti Rembrandt itu kan ya mungkin interaksi sosialnya juga
1: sangat kurang.
0: Iya, sehingga bahkan untuk menjalin pernikahan pun sering gagal gitu ya. Tapi mereka kalau sudah karyanya dikenal selama berabad-abad kemudian. Jadi memang itulah yang mendorong bahwa anak-anak dengan kondisi autisme itu bisa didorong untuk bisa memiliki tingkat kebiasaan bakat yang tertentu. Tapi kalau sudah digabung, sudah terpapar juga dengan disabilitas intelektual, tentunya fokusnya berbeda dong. Kita lebih fokusnya tidak hanya ke kemampuan akademis saja, tapi kemampuan-kemampuan lain yang sifatnya kemandirian, Kak Ayon. Karena pun ragamnya kan banyak ya, ada yang tingkat gangguan disabilitasnya itu yang ringan mungkin, yang sedang ataupun yang severe atau yang profound, yang berat. Nah, kalau sudah berat, kalau sudah kompleks, tentunya fokusnya adalah bukan ke mengenal angka, mengenal huruf, atau mengenal warna, tapi lebih aspek membantu diri. Ayo dong, bisa ganti baju sendiri. Ayo dong, bisa makan sendiri. Ayo, kamu bisa ke kamar mandi sendiri. Karena bagaimanapun, kalau mereka tidak memiliki kemampuan dasar tersebut, akan menimbulkan stres juga, Kak, bagi lingkungan dan bagi anaknya. Contoh misalkan kalau, mohon maaf ya, orang yang tadinya itu sehat atau terkena stroke, kan otomatis ada beberapa kasus yang sampai nggak bisa bangun, harus dibantu dan sebagainya. Itu kalau tidak didorong dari sisi kemampuan kemandiriannya, ya agak sulit kayaknya untuk bisa bisa bertahan. Tentunya matinya juga sebaik menemui seperti itu ya.
1: Jadi dan memang bisa menjadikan ya lingkungannya menjadi stres juga, artinya keluarganya ya, karena kesabaran orang kan memang ada batasnya.
0: Meskipun si kasus anak ini ataupun orang ini ada yang mengasuh 24 jam sehari, 7 hari seminggu, ya paling tidak kalau mereka bisa, ayo bisa ngatur pakai baju sendiri yuk, bisa makan sendiri, itu kan tentunya lebih
1: sudah agak meringankan lah, agak meringankan.
0: Tentunya orang tua juga harus memahami, menyadari dan memaklumi bahwa kondisi anak itu sampai dalam taraf yang seperti apa. Oh, anak ini mengalami disabilitas intelektual yang ringan. Oh, berarti masih bisa dong sekolah nih. Sampai mungkin kelas 4, mengenal apa huruf, angka dan sebagainya. Oke, enggak apa-apa. Tapi kalau yang sedang, ya mungkin enggak usah angka huruf, yang penting dia bisa apa? Membaca, dia bisa berkomunikasi dengan bagus. Kalau yang agak berat ya tadi itu, bantu dirinya yang penting. Nah, kan apalagi kalau sudah dengan autisme, biasanya dijadikan juga gangguan emosi, Kak Ayon. Ini yang menjadi PR besar. Sudah dia kemampuan untuk intelektualnya itu di bawah rata-rata, kemudian kemampuan relasi sosialnya juga terbatas.
1: Plus emosinya.
0: Iya, jadi gangguan emosional ini memang kan ya tadi seperti yang saya sampaikan, akan membuat lingkungan menjadi stres, menjadi kurang bisa untuk menerima akhirnya, apalagi kalau dia sudah berada di lingkungan yang lebih luas, tidak hanya dengan keluarga saja. Nah, beberapa kasus yang menjadi perhatian dari bagi orang tua adalah mereka beranggapan nanti anak ini bagaimana kalau saya ini sudah tua, sudah nggak bisa mensupport lagi, saya sudah nggak ada, terus siapa yang akan membantu menghandle si anak ini. Ini yang menjadi PR bersama.
1: Betul, kan? Dan ini bisa menjadi apa ya, orang tua ya itu tadi, sampai depresi ya.
0: Iya, iya.
1: Kemudian juga akan menjadi beban kalau misalnya dia punya saudara, ya kan? Iya. Sampai akhirnya saudaranya rela untuk menunda pernikahannya.
0: Iya.
1: Karena dia kalau harus dapat jodoh yang bisa menerima adiknya.
0: Iya.
1: Karena siapa lagi kalau bukan saya yang merawat. Kan betul. Begitu ya, ini kan problem-problem klasik sebetulnya.
0: Problem klasik
1: yang memang harus harus apa ya,
0: harus dipikirkan.
1: Betul, karena kan ya namanya juga adik atau kakak, kan kita gak bisa egois ya.
0: Iya.
1: Apalagi kalau orang tua sudah memberikan semacam kayak apa namanya Pak ya, kayak pesan sebelum meninggal.
0: Iya.
1: Adikmu atau kakakmu itu ya harus mesti kamu perhatikan. Iya. Gini-gini, nah, itu kan karena ke orang tua memang sejak kecil memberikan perlindungan, dan sekaligus ke saudara-saudaranya dididik untuk perhatian sama
0: saudaranya.
1: Salah satu anggotanya yang kurang beruntung, maka kan tanggung jawabnya besar.
0: Yeah.
1: Tapi beda kalau memang orang tuanya mungkin hanya mengurusi diurusi sendiri, anak-anak tidak dilibatkan, anak-anak yang normal maksudnya. Yeah, yeah,
0: yeah.
1: Maka ketika si anak dewasa juga akan masa bodoh.
0: Iya, betul.
1: Dan akhirnya kasihan kan?
0: Iya. Yeah. Ya, saya pernah punya kasus kayak ini, kisah nyata ini.
1: Iya, iya, monggo.
0: Sama yang kakaknya autis, autisme tapi yang mungkin tingkatannya tidak berat. Jadi dia masih bisa sekolah.
1: Masih bisa sekolah.
0: Baca, tulis, berhitung dia bisa, tapi masih sampai tingkat tertentu ya Kak Ayan ya. Dia autisme yang pure dan autisme yang nggak ada gangguan intelektualnya, jadi masih bisa berkomunikasi,
1: masih berkomunikasi.
0: Ya. Ya. Nah, anak ini sampai usia cowok yang pertama, usia 7 tahun orang tuanya masih sanksi. Nanti kalau saya punya kan kesana pikirannya, nanti siapa kalau saya nggak ada?
1: Nah,
0: mengharapkan tante, bude kan belum tentu bisa ya. Nah, akhirnya diputuskan ini anak ini harus punya adik. Tapi ada lagi pikiran Kak Ayon. Nanti kalau adiknya itu
1: seperti itu lagi.
0: Iya,
1: logis.
0: Karena dia lihat yeah, ternyata temennya itu ada kakaknya autis, adiknya juga autis.
1: Iya.
0: Yeah. Cowok-cowok tapi. Nah, kebetulan si yang saya ceritakan tadi ini si kakak ini udah 7 tahun baru punya adik lah ya.
1: Yeah.
0: Nah, tentunya begitu waktu masa hamil sudah benar-benar diprotekin, makanannya, yeah, tingkat stresnya.
1: Kemudian
0: meskipun yang
1: up-nya juga. Ya,
0: pertama juga seperti itu. Betul, ya, tapi yang kedua ini kan lebih
1: ya.
0: Akhirnya lahirnya si adik ini cewek.
1: Lahirnya,
0: kalau cewek kan kasus untuk gangguan perkembangan lebih dikit enggak?
1: Lebih,
0: sekitar 4 banding 1 banyakkan cowok.
1: Oh, iya.
0: Ya. Nah, cewek ini akhirnya ya dioptimalkan lah dari segi kesehatannya, pola asuh, pola pendidikannya, dan mungkin Tuhan maha adil ya Kak Ayon ya.
1: Yeah.
0: Si adik ini memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi.
1: Yang tinggi.
0: Sehingga dia umur 15 tahun
1: sudah bisa
0: masuk perguruan tinggi fakultas kedokteran Kak.
1: Iya.
0: Yeah, mungkin biasa. Sekarang sudah jadi dokter.
1: Iya, yeah, iya. Yeah,
0: nah, yeah. Artinya apa? Mungkin dari kecil
1: dimotivasi, dikondisikan lah.
0: Jadi sama kakaknya saya les sendiri. Yeah. Jadi mulai kecil itu sayang si kakaknya dulu ya, sayang adik. Tentunya dengan rasa sayang si kakak ke adik ini dikondisikan, adik pun memberikan respon yang sama kan. Respon yang sama sampai besar pun akhirnya bisa mengerti kondisi kakaknya. Kalau kakaknya lagi ngamuk gitu, sudah bang jangan marah-marah seperti itu. Tapi sekarang 15 tahun dia masuk ke akselerasi ini di Medan.
1: Biasa.
0: 15 tahun masuk perguruan tinggi tanpa tes. Mungkin sekarang sudah jadi dokter. Nah, harapan kakaknya, harapan orang tuanya inilah yang akan menghandle. Yeah. Karena sudah dari kecil Kak, jadi kecil diberitahu, diperkenalkan kakakmu tuh
1: seperti ini.
0: Kakak itu bicaranya terbatas. Kakak
1: apalagi itu kebetulan si adik itu sekolahnya di kedokteran, kan jauh lebih paham.
0: Ya, jadi memang teman-teman adil ya. Jadi
1: ya,
0: kebetulan
1: adil.
0: Adiknya juga senang ke dokteran, kalau anak ada yang mungkin fakultas lain mungkin agak sulit, tapi kan mereka ke dokteran sehingga lebih bisa memahami kondisi si kakak ini betul-betul terjadi. Itulah Tuhan Maha Adil.
1: Ya memang harus begitu ya.
0: Iya.
1: Ya, bukan berarti kita menggurui orang tua yang mungkin punya kasus seperti itu.
0: Iya.
1: Tapi memang harus semua keluarga harus dilibatkan.
0: Iya.
1: Ya, jadi
0: betul.
1: Meskipun mungkin si ibu kan kadang-kadang saya punya waktu dan biar itu menjadi tugas dan tanggung jawab saya.
0: Iya.
1: Anak-anak saya yang lain biar fokus pada pelajaran, fokus pada dunianya. Iya. Nah, padahal nanti ketika dewasa kalau dari kecil nggak dididik untuk peduli sama saudaranya yang berkebutuhan khusus, nanti beda.
0: Yeah.
1: Saya kemudian juga punya kawan yang dari kecil anak-anaknya yang normal dikondisikan.
0: Oh,
1: yang
0: yeah.
1: pertama, kamu tidak perlu malu ketika teman-teman sekolahmu main ke rumah.
0: Yeah.
1: Kalau kamu punya kakak seperti ini.
0: Yeah.
1: Itu.
0: Kemudian juga ada begini kayak ini kasus yang lain lagi. Tadi kan ada di Medan, ini di Jawa Timur.
1: Yeah.
0: Jadi sampai karena kakaknya ini sudah autisme tapi yang masih bisa sekolah kak, sampai bisa sekolah masih bisa berkomunikasi tapi terbatas. Sampai si adik ini ngikut sekolah kakaknya, yang meskipun kalau sekolah untuk dengan kondisi autisme kan sekolah-sekolah inklusi yang muridnya nggak banyak, yang termasuk tidak favorit. Si adik ini diarahkan untuk sekolah senang, padahal bisa sekolah-sekolah yang lebih
1: bagus. Ya. Ya,
0: tapi
1: ya.
0: Akhirnya tujuannya tadi untuk mengawasi, menekutip kakaknya, kemudian melaporkan kalau kakaknya lagi marah mungkin, bisa lapor gurunya, suruh telepon ayahnya untuk jemput misalkan. Tapi seperti itu Kak Ayon.
1: Betul.
0: Effort dari orang tua dan adiknya itu kebetulan juga mau.
1: Dan ya karena dari kecil Pak dikondisikan. Ya,
0: kan bisa aja aduh enggak mau sekolah situ. Kalau aku pengen sekolah yang sana kan wajar anak-anak seperti itu, tapi karena dari kecil sudah di diberitahu kakak ini suka seperti ini, meskipun tidak harus autisme adalah seperti, nggak harus seperti itu ya, jadi harus dikondisikan. Kakak ini kalau marah-marah kamu minggir dulu, nanti daripada kena pukul kenapa, kalau sudah tenang baru diajak main. Kakak ini betul-betul kayak jadi justru adiknya sebagai orang yang mendampingi.
1: Ya, jadi saya pernah baca di satu artikel yang paling utama adalah mengenalkan bahwa salah satu saudaramu itu berkebutuhan khusus. Sehingga kalau kamu mengajak teman-temanmu, kan levelnya kan mungkin saat itu sudah SMP ya.
0: Iya, sudah remaja lah ya.
1: Nggak usah malu, gini-gini. Terus nanti levelnya lagi ketika si adik atau kakaknya punya pacar. Mulai kamu nggak usah malu punya saudara gini-gini sampai ke jenjang pernikahan dan segala macam. Termasuk juga calonnya nanti yang akan menikah,
0: harus memahami kondisi saudaranya.
1: Ketika nanti orang tua saya sudah nggak ada, saya punya kewajiban gini, mau apa enggak kan, gitu
0: itu. Saya mengenalnya kalau belum bisa membayangkan nggak seperti itu, bagaimana effort dari saudaranya itu ya untuk meyakinkan calon pasangannya ya dengan kondisi saudara seperti itu, apakah mundur atau jangan-jangan seperti itu.
1: Betul, ada kalanya mundur loh Pak.
0: Oh gitu,
1: ada
0: ya.
1: Kalanya mundur, kadang-kadang menutup diri. Jadi karena merasa pesimis, mana ada
0: yang
1: sih
0: mau sama saya seperti ini.
1: Apalagi kalau bebannya lebih dari satu, kan ada dalam satu keluarga yang berkebutuhan khusus saja dua misalnya.
0: Ada seperti itu kan?
1: Oke, kita break dulu sebentar Pak, dan nanti kita lanjut lagi.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan, bersih deh.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: kembali dari kawasan Serayu Barat Kota Madiun. Saya masih kawal Galeri Dangdut dan juga masih dengan narasumber. Sebelum kita tuntaskan, Pak Arief, barangkali bisa di-review lagi tentang pendekatan penanganan dan dukungan ketika ya memang berat banget ya. Salah satu atau seorang individu kena dua gangguan sekaligus, gangguan spektrum autis dan yang disertai dengan disabilitas intelektual.
1: Jadi memang kalau tadi saya sempat saya singgung ya Kak Ayon ya, bahwa anak dengan kondisi autisme yang disertai dengan disabilitas intelektual, apalagi yang berat ataupun yang menengah, biasanya faktor emosi menjadi kendala utama. Bahkan kalau yang sampai yang intelektual, gangguan intelektualitas yang berat itu disertai dengan self injury, agresif, menyerang dan sebagainya. Oleh karena itu kita harus tahu dulu nih, anak-anak kita ini masuk golongan autisme atau disabilitas intelektual yang ringan, sedang atau berat. Kalau misalkan termasuk yang berat, berarti fokusnya adalah ke terapi perilaku. Kalau yang mungkin yang masih kategori yang ringan, mungkin ke Ayon ya, bisa ke terapi pendidikan khusus seperti untuk ke sekolah, untuk bisa ke vokasi ya, keterampilan. Bahkan sekarang vokasi kan sampai jenjang perguruan tinggi Kak Ayon ya. Vokasi misalkan untuk mesin, untuk manufacturing dan sebagainya, untuk akuntansi perkantoran, itu lebih ke vokasi, lebih ke keterampilan yang sifatnya praktis. Nah, itu bisa diarahkan ke sana. Tapi kalau yang sampai yang tingkatannya cukup kompleks atau yang spesifik, berarti lebih ke fokus yang di dukungan keluarga dan lingkungan. Karena anak ini kalau nggak dibantu, nggak bisa ngapa-ngapain ke Ayon. Untuk berdiri, untuk berjalan, untuk makan, minum harus dibantu. Ada seperti itu, ada.
0: Artinya yang apa ya, kebutuhan-kebutuhan sehari-harinya sendiri ya, yang mendasar, itu kan yang mesti harus dioptimalkan dulu ya.
1: Jadi meskipun mereka itu ada pengasuh, ada babysitter misalkan, tetap harus dilatih mandiri, latih untuk misalkan berjalan, dilatih untuk bisa memakai celana, memakai pakaian, meskipun harus mungkin lama kali ya pakai bajunya ya, mungkin celananya lama, nggak apa-apa, mungkin gosok giginya lama, harus tetap diarahkan. Karena bagaimanapun mereka ini kan bertumbuh dari sisi usianya, fisiknya juga semakin besar. Mungkin kalau nggak dilatih untuk aktivitas bantu diri, masa mereka harus berbaring terus di tempat tidur kan? Kan nggak mungkin, harus latih berjalan. Diajak keluar lah. Bersosialisasi dengan lingkungan. Mungkin sementara pakai kursi roda nggak ada masalah. Pakai alat bantu kaki, yang sepatu khusus juga nggak masalah. Yang penting mereka bisa untuk berinteraksi dengan lingkungan sosial. Karena ini penting sekali. Karena tidak selamanya orang tua akan hadir. Karena itu dukungan keluarga, anggota keluarga, saudara kandung, itu penting sekali sebagai sibling ya, sibling saudara kandung, untuk bisa mensupport mereka, bisa untuk di kemudian hari. Karena kita berpikirnya tidak bulan depan, tidak tahun depan,
0: tidak, tapi adalah 10 tahun ke depan, dan seterusnya
1: bagaimana untuk perkembangan anak ini apabila orang tuanya tidak ada lagi yang bisa mensupport.
0: Tapi nggak usah, tapi juga nggak usah khawatir ya Pak ya.
1: Iya.
0: Karena Tuhan itu memberikan cobaan tidak akan melebihi umatnya.
1: Iya.
0: Umatnya nggak usah khawatir.
1: Iya. Betul. Harus ada preparing dong ya. Sama seperti kalau hujan. Ya. Nanti misalkan semoga nggak hujan, tapi teman-teman di jalan hujan. Kalau kan nggak prepare payung, jas hujan ya. Namanya basah juga. Betul.
0: Gitu, terutama ya, contohnya terutama di musim hujan. Tapi kok nekat ya kan naik motor kok nggak bawa jas hujan, seperti itu nggak ada persiapan.
1: Iya, sama seperti anak kita. Ngapa nanti kan ada yang ngatur dulu lah ya. Kita yang ngatur gitu. Jadi sekian tahun harus bisa apa, sekian tahun harus bagaimana, tetap kita atur. Setelah itu kita baru berserah diri kepada Tuhan.
0: Tetap harus usaha, harus. Tapi kalau terus kemudian hanya pasrah doang,
1: nggak boleh dong.
0: Kasihan si anak juga kan. Betul. Nantinya jadi nggak ada
1: karena
0: persiapan.
1: Karena berarti
0: persiapan.
1: Justru kita menyanyikan amanat dari Tuhan dong, gitu dong. Betul, nah, berarti itu kan.
0: Ya, itu saja ya Pak ya. Oke, mudah-mudahan bincang-bincang kita untuk siang hari ini sedikit banyak ada manfaatnya. Dan insya Allah di 2 pekan dari sekarang kita akan ada topik-topik yang lebih menarik lagi.
1: Terima kasih.
0: Baik, sekali lagi terima kasih Pak Arief.
1: Terima kasih.

0: mitos atau fakta?
1: Pakaian yang sedang tren pasti cocok untuk semua orang. Itu mitos. Tren boleh diikuti, tetapi tetap sesuaikan dengan bentuk tubuh, kenyamanan, usia, aktivitas, dan tempat. Jadi, berbusana itu bukan tentang siapa yang paling mahal, paling branded, atau paling mengikuti tren. Yang terpenting adalah bersih, rapi, sopan, nyaman, dan sesuai pada tempatnya. Karena penampilan boleh sederhana, tetapi etika jangan sampai sederhana.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh
2: 107.2 FM.

Selamat siang, saya buat Anda yang baru saja gabung di 107,2 Mendorot FM. Masih banyak waktu kita di Galeri Dangdut ya. Kesempatan Selasa 15 September 2026. Barangkali hari ini ada yang tengah memasuki usia baru, usia kelahiran, usia pernikahan, atau hari-hari bahagia yang lain, ya anggap saja lah The Virgin dengan Gila Dangdut. Apalagi kalau emang Anda suka banget sama teman-teman dangdut ya, anggap aja ini kado paling manis dari kado-kado yang mungkin udah diterima. Atau jangan-jangan memang belum ada kado. Nah, anggap aja ini kado. Kalau masih kurang, ya sampai di 2 siang tembangnya spesial buat melengkapi kebahagiaan Anda yang hari ini memasuki usia baru. Ya, selamat ulang tahun aja lah. Tetap harus bersyukur, dan pastinya juga sudah banyak ucapan-ucapan dari orang-orang tercinta. Tapi ada loh ya, yang ngerasa di saat ulang tahun ngerasa sedih karena gak ada satupun ucapan dari orang yang paling dicintainya. Terus juga dari teman-teman komunitasnya dan segala macam. Ya kalau menurut saya sih ngapain juga sedih ya. Bisa jadi mereka akan lupa ya. Orang yang tercinta juga kadang-kadang bisa lupa, namanya juga manusia. Jadi gak usah didramatisir deh. Ya anggap sajalah saya sebagai pengganti dari orang-orang yang tercinta yang lupa ngasih sapaan ulang tahun. Gitu, selesai kan masalahnya. Hidup udah ruwet, kenapa bikin ruwet? Kalau ada yang lebih enak, kenapa gak dienak-enakin, ya gak sih? Oke, selamat siang dulu buat Jeng Nelly. Saya selalu sapa, semangatnya luar biasa dan selalu tetap fokus pada kesehatannya. Karena kalau kita fokus, ya insya Allah semuanya akan dilewati dengan manis. Dan orang yang paling beruntung loh ketika mampu menjadikan masa tuanya berkualitas seperti Jeng Nelly ini. Harus bersyukur, benar ya. Oke, dapat salam dari yang ada di Jalan Bali, paham kan? Kemarin sudah di media sosial, sudah kayaknya sudah berkomunikasi kan. Selamat siang juga buat Cinta, apa kabar? Mami Keko, sehat ya. Kemarin agak gak enak badan, mungkin juga karena terforsir. Ya memang sih, kita kalau gak gerak ya seperti itu. Tapi kalau berlebihan, apa-apa kalau gak berlebihan jadi gak enak. Bener deh. Ya udah, memang kita gak ngerasa sih. Kemarin kan dikirain baru awal-awal September. Gak taunya sekarang ini udah separuh perjalanan September. Luar biasa. Itu artinya di setiap detiknya, di setiap menitnya, dan selanjutnya setiap jam bahkan hari, kita gak sekedar bertopang dagu, ya gak? Oke, ini spesial ya, sensasi saya, senggol sininya buat Cinta yang bikin candu. Maksudnya bukan Cinta yang bikin candu, maksudnya tembangnya Siti Badriah.

0: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
1: Enggak ya.
0: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Modul Rush.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
2: Asik.
3: Wah.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah aur.
9: Kecap buatan tante, aromanya menggoda, sedapnya gak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
2: Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

orang beriman, janganlah kamu bersedih. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, tidak ada sesuatu yang paling disukai setan selain sedihnya seorang mukmin. Tarikhul Hijratain, jilid 1, halaman 279. Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: 모두 와.
1: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
2: Enggak ya.
1: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby Happy
6: ya?
8: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.

kembali dari kawasan Serayu Barat Kota Madiun, saya sinambungkan lagi Galeri Dangdut ya di kesempatan Selasa 15 September 2026. Pastinya kita masih dengan suasana ceria. Kan September identik dengan ceria. Ya mudah-mudahan dari awal sampai nanti di 2 siang, teman-teman di Galeri Dangdut bisa bikin suasana ceria ya. Dan dari Kolbok nampak Serayu Barat cuacanya cukup cerah. Nggak tahu di tempat Anda, tapi cenderung masih musim kemarau, jadi panas. Kemudian kalau malam

agak-agak dingin, itu hal yang biasa. Yang penting selalu jaga kesehatan ya. Cukup makan. Oh ya, saya sekedar mengingatkan karena memang sudah saatnya sholat duhur, utamanya buat Anda yang punya kewajiban. Tinggalkan saya dulu dan nanti bisa balik lagi karena kita masih punya cukup waktu sampai di 2 siang ya. Juga yang barangkali di jam 12 lebih 46 menit saatnya santap siang. Mungkin yang juga lagi gak enak badan saatnya minum obat, sekedar mengingatkan saja. Silahkan ya, mudah-mudahan satu tips sederhana ketika kita minum obat, baik itu resep dokter maupun obat yang dibeli tanpa resep ataupun yang bersifat semacam kayak apa ya, kayak jamu lah atau herbal ya, yang penting sebelum kita minum, selain kita berdoa sesuai agama masing-masing, kita juga harus menguatkan pikiran positif dengan benar-benar yakin. Nah, dengan keyakinan bahwa obat ataupun herbal yang akan kita minum akan berpengaruh signifikan pada kesembuhan kita, seenggak-enggaknya akan membantu kesembuhan. Nah, disitulah nanti kita akan mendapatkan sugesti. Tapi maksud saya, misalnya itu udah resep dari dokter yang sangat terkenal, spesialis ini, tapi kalau dari awal kita gak yakin, kita gak percaya, paling juga nanti pusing lagi, paling juga nanti mahnya kambuh lagi, paling juga tetap gatal dan segala macam. Nah, inilah energi negatif yang kita himpun pada otak kita sendiri, yang akhirnya yang mestinya obat itu mujarab jadi gak ada manfaatnya apa-apa. Jadi sekali lagi, biasakan kalau lagi gak beruntung kesehatannya, tiap kali mau minum obat, selain berdoa, harus ada keyakinan sepenuh hati obat yang akan diminum akan sangat membantu proses kesembuhan, gitu ya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
5: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

0: mode lain.
1: Akhir kali mandi susu, kapan? Ingat nggak?
2: Enggak ya.
1: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Penjualanku meningkat dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
5: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
4: Oh, bisa sesuai budget ya?
5: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM.
6: 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

Serius 107,2 Moderato FM. Kerabat Moderato, halo, Dian Ratna kembali menjumpaimu dalam Star News. Kali ini yang akan direkomendasikan adalah single Summer, You Were Mine, miliknya Stella Lefty. Stella menghadirkan irama yang sangat menyenangkan di telinga, dan single yang satu ini masuk ke album debutnya yang berjudul Long Way Home. Penyanyi asal Chicago tersebut memadukan lirik bertema penceritaan khas country dengan balutan pop modern. Dan isinya merangkai perjalanan pendewasaan serta dinamika cinta di usia 20-an. Baik, kerabat Moderato, mari nikmati cuplikannya sekarang juga. Kalau kamu mau ketemu sama versi lengkapnya, bisa di program Expresso setiap hari menemanimu dari jam 2 sampai 5 sore di Radio Moderato.

0: Andaikan usahaku bisa lipatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
1: Aduh, Shay, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi, Shay, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
0: Oh, bisa sesuai budget ya?
1: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita, dijamin hemat.
0: Oke.
1: 451732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
2: You're listening 107.2 Moderato FM, your favorite station radio.
3: Moderato.

orang beriman, janganlah kamu bersedih. Ibnu Khayyim rahimahullah berkata, tidak ada sesuatu yang paling disukai setan selain sedihnya seorang mukmin. Tarikhul Hijratain, jilid 1, halaman 279. Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: You are listening 107.2 Mudrato FM, your favorite station radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
10: Fresh banget rasanya.
9: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
11: Iya lagi.
12: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
9: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
10: Fresh banget rasanya.
9: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
11: Iya lagi.
12: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
9: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

talk about it.

Arius 107,2 Morato FM. Kerabat Moderato, halo, Dian Ratna kembali menjumpaimu dalam Star News. Kali ini yang akan direkomendasikan adalah single Summer, You Were Mine, miliknya Stella Lefty. Stella menghadirkan irama yang sangat menyenangkan di telinga, dan single yang satu ini masuk ke album debutnya yang berjudul Long Way Home. Penyanyi asal Chicago tersebut memadukan lirik bertema penceritaan khas country dengan balutan pop modern. Dan isinya merangkai perjalanan pendewasaan serta dinamika cinta di usia 20-an. Baik, kerabat Moderato, mari nikmati cuplikannya sekarang juga. Kalau kamu mau ketemu sama versi lengkapnya, bisa di program Expresso setiap hari menemanimu dari jam 2 sampai 5 sore di Radio Moderato.

0: You are listening 107.2 Mutiradio FM, your favorite station radio.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
3: Aku gula batu.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok

0: anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus?
2: Karena ada air turi teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
0: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
0: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: mitos atau ke fakta?
1: Pakaian yang sedang tren pasti cocok untuk semua orang. Itu mitos. Tren boleh diikuti, tetapi tetap sesuaikan dengan bentuk tubuh, kenyamanan, usia, aktivitas, dan tempat. Jadi, berbusana itu bukan tentang siapa yang paling mahal, paling branded, atau paling mengikuti tren. Yang terpenting adalah bersih, rapi, sopan, nyaman, dan sesuai pada tempatnya. Karena penampilan boleh sederhana, tetapi etika jangan sampai sederhana.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh 107,2.

0: 몸.
1: 모두 라또.
2: 모두 라.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: at alami.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
4: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
5: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua di harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
4: Oh, bisa sesuai budget ya?
5: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
4: Oke, let's go.
5: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
6: Moderato.

orang beriman, janganlah kamu bersedih. Ibnu Khayyim rahimahullah berkata, tidak ada sesuatu yang paling disukai setan selain sedihnya seorang mukmin. Tarikhul Hijratain, jilid 1, halaman 279. Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
7: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan?
5: Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Ya nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak.
7: Kalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
3: Aduh, Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi, Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
2: Oh, bisa sesuai budget ya?
3: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
2: Oke, let's go.
4: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
5: Moderato.

0: Moderator Van dengan insert kesehatan.
1: Kerabat Moderato, saat mulai bersekolah, anak akan lebih sering terpapar kuman dan virus karena berinteraksi dengan banyak orang. Agar anak tidak mudah sakit, orang tua tidak perlu membuat lingkungan serba steril. Yang lebih penting, membangun kebiasaan sehat sejak dini dan menjadikannya rutinitas sehari-hari, seperti membiasakan cuci tangan dengan sabun. Mencuci tangan mungkin terdengar sepele, tetapi kebiasaan ini memiliki bukti ilmiah yang cukup kuat dalam membantu mengurangi penyebaran infeksi. Melansir dari studi yang diterbitkan oleh BMG Journal, di sekolah dan fasilitas pendidikan anak ditemukan bahwa intervensi yang memasukkan kebiasaan mencuci tangan dapat membantu mengurangi ketidakhadiran anak, infeksi saluran pernafasan, serta gejala infeksi saluran pernafasan dan pencernaan. Orang tua bisa mulai membiasakan anak mencuci tangan menggunakan sabun, terutama sebelum makan, setelah menggunakan toilet, dan setelah bermain atau menyentuh sesuatu yang kotor. Kebiasaan ini juga sebaiknya tidak terhenti pada instruksi cuci tangan. Anak perlu dibiasakan melakukannya sebagai bagian dari rutinitas sehari-hari. Misalnya, begitu sampai rumah setelah bermain di luar, langsung mencuci tangan sebelum menyentuh makanan atau wajah.

0: 모두 락.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gif yang wanginya aku love banget. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada Gif Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
7: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
8: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
7: Oh, bisa sesuai budget ya?
8: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
7: Oke, let's go.
9: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

0: mitos atau ke fakta?
1: Pakaian yang sedang tren pasti cocok untuk semua orang. Itu mitos. Tren boleh diikuti, tetapi tetap sesuaikan dengan bentuk tubuh, kenyamanan, usia, aktivitas, dan tempat. Jadi, berbusana itu bukan tentang siapa yang paling mahal, paling branded, atau paling mengikuti tren. Yang terpenting adalah bersih, rapi, sopan, nyaman, dan sesuai pada tempatnya. Karena penampilan boleh sederhana, tetapi etika jangan sampai sederhana.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh 107,2.

Jalur Musik dan Informasi Purwata FM Madiun. Selamat malam, kerabat Purwata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ya Rabbil Alamin. Konjo dan pendengar sari pun Gusti Allah Subhanahu wa taala wonten kalau dengan telu menika kula panjenengan pinanggih akan malih kanthi kawontenan kan sehat walafiat wonten kirang setunggal menapa pinaringan kanugrahan sehat tuhiron wa batinan sempat ingkang manfaat maslahat gitu lajeng panjang umur ingkang berkah barokah amin Allahumma amin alamin sing kersa ngamini donga kula-kula dongakne panjenengan anggenipun gesang wonten ing alam donya tansah pikantuk kanugrahan ayom ayem tentrem nggih keluarganipun. Sing diburu kan niku. Duwe akeh pangkat derajat gitu. Sundul langit bebasane nek ora ayam-ayam tentrem ginopo. Ora tenang uripe, duwite akeh ning ora tenang. Gitu. Nek tiyang biasa mawon kados kula ngeten iki nggih alhamdulillah pinaringan urip ayam-ayam tentrem kados dene panjenengan ugi amin ngoten lho nggih sing bakuan niku napa malih golek sing kaya ngapa lah mbok bilih makaten sing kaya apa sing digoleki gitu nek manungsa menika dinas mbok bilih kirang gitu kirang sithik ya kurang akeh napa malih tambah kurang pramila sing laras napa pikauli alhamdulillah wa syukrulillah mugi-mugi Gusti Allah nambah nikmat kula panjenengan amin nggih dipun jlurung kanthi donga mugi-mugi panjenengan sedaya ingkang dalem menika tansah setia lan tuhu midhangetaken program dan langkam saha campur sari tansah pirkantuk kalau ingkang dalem aturaken sehat tuhiran wabatinan gitu tansah lancar rezekinipun tansah pikantuk kanugrahan sangat sanipun Gusti ingkang Maha Kuwasa awujud menapa kemawon ingkang boten saged dalem sebat setunggal baka setunggal jumbuh kalian nopo ingkang panjenengan lampai wondini ginanjar gerah nembe didangir ngen kula nek mas tani ngonton niku sabar ya mas ki didangir Gusti Allah didangir niku dresik sukete dresik suker sekerto sial dangkal olo lan balak ingkang nembe diperawasaken nggih ngonten niku didangir ngarani ngen kula mas tani didangir ngen jenengan nopo podo padane sawah. Padane tanduran. Lah nggih. Kula niku panjenengan kan tanduran masane piye? Nggih to? Tanduran alam donya niki kula panjenengan niku rumasane piye? Wohe apik tumindake nggih apik, wohe elek bosok tumindake nggih makaten ugi, nggih. Pramila saking menika ampun bosen-bosen dadi wong apik, aja leren dadi wong apik. Gitu tetep nglampahi keapian senajan mboten ditampil lan dianggap apik man hasana man asahu lagi pembukaan wis ngomong kowe lagi lha pripun man hasana man asahu wong sing apik niku iso ngapiki wong sing elek ora mau wong ngapiki wong sing apik tok ngoten lho nggih. Yakto selantu dari pun menikau manusia yang sejati. Wah. laki membuka ni mas langge toh dia turio serugi rugiran rungkuan ini dalang puring itu. Rugi donya rata selamat donya selamat akhirat mulio donya mulio akhirat amin. Oke. Sinambi nenggo ingkang badhe nderek ngregengaken program dan langkam lan campur sari dalu menika kaleres dintene Selasa kliwon malam Rebo Legi suranipun ingkang kaping 15 Candra September 2016. Ampun teko digunggung temune pira iki nek golek rezeki muarane neng ndi mumpun sateka wong ngene kok ngeten iki kahananipun. Anginipun pun wah bagian termele niki jan luar biasa ngetes sepiro dikdayane kula panjenengan. Angin

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik, sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
5: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
6: Dulu sih saya gak percaya, Lum. Biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata
7: cara tepat menjaga

0: Cegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsang bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.

0: tapi cinta sok ketir jadi apa ya?
1: Nah, aku tetap jadi penyanyi ya. Dan waktu bapak
0: Aku jadi dokter ya? Tapi belum sangat ngarepin anak ya?
1: Iya, soalnya dewasa ini cinta semakin tahu jati dirinya.

0: Matur suwun ya, Yang.
1: Aku sing matur suwun.
0: Inggo apa?
1: Ya wis ngancane aku selama iki. Aku beruntung kenal awakmu.
0: Aku ya beruntung wis mbok jak kenalan. Aku nduwe sesuatu ya.
2: Duwe omah sing rapi.
3: Wow! Lapis kukus tuku Malang, soko Malang.
4: Wah, ini jangan gono-gono negeri ya, kok iso ya?
0: Iki, aku sengaja gak waknya teko Malang. Aku ngerti ya, gue seneng banget karo lapis kukus tuku Malang. Yang, maafin yang jiru ayo ya. Mereka yang coba banter tenang yang ini.

0: Aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
1: Aduh. Ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, entar kebobolan lagi.
2: Kebobolan? Mens tahu?
1: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
2: Velpo?
1: Eh, jangan salah ya. Velpo ini pas loh buat wanita yang sering ngalami telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
2: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
1: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi.
2: Seperti kita-kita.
1: Kalau tampil segar dan awet muda.
0: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.

0: Aduh, Shay. Hari gini berandai-andai aja nggak cukup dong. Promosi, Shay. Promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
1: Oh, bisa sesuai budget ya?
0: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
1: Oke, let's go.
0: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
2: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
3: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
2: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin!

0: Ya, terima kasih.
1: Sayang, sayang, SEO kok.

berkah bersama kita. Terima kasih untuk yang masih menyimak terus di Mudra FM Jalur Musik, dan ini para masih kembali kita akan bersama-sama di program Dalang Puri di edisi hari ini. Matur nuwun dan sudah bergabung. Ngejeng Nelly, tembangnya sudah saya hadirkan, Negorangin yang satunya juga sudah saya hadirkan ya. Semoga dari pun hanya menyimak terus. Salam takdim, salam hormat, sehat selalu, lancar rezekinya, amin. Mbak VL, ha? mengandung tanda tanya ya, bukan mengandung yang lain ini Mbak VL. Mbak Anis, terima kasih. Mas Adin Jiwan, katakannya sangat indah, amin. Mas Budi di Jalan Merpati, kita terkagum setia fans Moderato FM temanipun nopo niki Mas. Oh alah, nggih Mas Budi. Mas Andika Wardana lajeng sedap. Ngeten mawon ini ngali kampil sapa sih nyimak kula. Oh, langsung di love. Mbak Dewi matur nuwun, Mbak Dewi sapa ki? Mas Adi Tuntun Jiwan, Mbak Sofia Ceneli, Mbak Ine, Mbak Sofiati, oh benten nih Mbak Sofia, setengahnya Mbak Sofiati, Sofia kabeh kok jeneng ajeng gitu. Jeneng sederhana manunggalnya Widi Sumanding Manjing Senarengan Dalang Puri Jan ngoten di love ijo ngoten nuwun Mbak Dewi. Cih. Kagem panjenengan salah beting wulan September tasih kata ingkang kagungaken satu ko pengetan Maulid Nabi, tuko mantu, tuko ngunduh mantu lan sak pitungalanipun dalam tansah ndherek donga mugi-mugi lancar pikantuk berkah barokah ingkang sami gelar hajatan. Neng ketetipun wigatosaken estu tetep himbuan saking pemerintah lumantar Radio Moderato FM wonten salebeting angin yang bertiup kencang, menika ketetipun wigatosaken estu satu kesehatan nggih. Dipun jagi estu kesehatanipun. Jangan sampai terkena infeksi saluran pernapasan atas. Nek teng pundi-pundi nek angin ngene iki ngagem masker nggih. Syukur bagi ngagem jaket yang tertutup sampai leher. Dan biasakan menutup kaca helm supaya tidak terpapar langsung oleh sinar matahari dan radikal bebas yang bisa mengancam kesehatan kulo panjenengan. Apa mulai nek siang-siang jam 9:30 panas dan luar biasa nggih. Ngoten nggih. Satu niku, kedua nih, di saat angin bertiup kencang jangan melakukan hal-hal yang bisa memicu kebakaran. Kados ini teng Kota Madiun kapan hari sampun atas kedatusan gitu dari lahan kosong dan lain sebagainya yang disebabkan oleh mungkin ketidaksengajaan seseorang yang menyebabkan itu terjadinya kebakaran. Pramila ampun gampang bucal puntung rokok ingkang tasih urip. Nek umpami bakar sampah dipun tunggoni ngampe rampung, nek ora mati-mati disiram banyu bendang mati. Banyu anu genine maksudnya nggih. Lah ngoten. Lajeng napa malih? Nggih. Engkang kagungan wit-witan engkang nginggil dhuwur, angin-angin ngene iki sekecanipun padus tiang. Nggih, dipotong dahan-dahanipun engkang bisa menyebabkan pohon tumbang utawi pohon ambruk. Nah, dipogoki nek basane nggen kula, dipogoki niku pang-pange dilongi ben ora nemen-nemen nangine buwanter ora tumbang keranten kabotan dahan, kabotan godhong, kabotan woh mbok bele mangkaten. Ngaten nggih. Apa mleh usanipun pohon ingkang sampun panjenengan tandur milai gadah bocah cilik sakniki wis omah-omah wis 80 taun niku nggih to. Kedah dipun wigatosaken estu oleh nandur-nandur wit-witaning kedah dipun wigatosaken kiwa tengene tangga tanggine ben supaya ugi merasanya nyaman dan aman. Ngeten nggih. Pemilangan nang ngeten iki kadang tangga niku wah wedi engko anu wetmu kae ketokan ae pogo kono nek gak ngono ngombruki omah tanggane engko nek angin banter ngene iki nek gak ngono ngombruki omahmu lho ngoten niku. Maksude sae nggih.
Lajeng ampun kata-kata ngunjuk napa perkawis-perkawis ingkang gandeng jenengipun kalian S. Napa malah sumber air tidak diketahui. Wah. Apa boleh gawe es saka banyu mentah wis jelas loro ngono nggih. Gampil mau le Mas Tani wis jelas loro. Atau ilek dan sebagainya gitu. Niku usum sakniki. Penyakit kados dene sakit tenggorokan, mulai sakit tenggorokan, lajeng flu, lajeng greges, lajeng sing gampil niku herpes. Herpes ini adalah angin dan juga campuran radikal bebas yang di udara yang menerpa tubuh kita di saat tubuh kita itu sangat sensitif terhadap itu semua. Muncullah bercak-bercak merah, sedikit berair yang kalau digaruk akan menyebar kemana-mana, jenenge penyakit herpes. Pramila nek lelungan syukur bagi ngagem jaket, ngagem buff utawi masker biar bisa menutupi anggota tubuh yang terkena paparan angin secara langsung. Sing gampang kena herpes niku apa? Leher. Kemudian napa wajah. Lajeng tangan lan sak pitunggalanipun nggih. Ngaten. Nek masalah kebersihan wis napsi-napsi terserah panjenengan, urusan dhewe. Wah, wemper ku niki Mas, ora rupo wemper lah blu, weduk tak saponi wangine, saponi wangine. Lho angin niku makhluk Gusti Allah. Ngoten niku kurmasane jenengan karepe dhewe enten sing ngken, sing ngken sinten? Dawuh Gusti Allah iki samina wa atona. Saya dengarkan dan saya taati, saya laksanakan ngoten. Jadi mugi-mugi mawon angin ingkang bertiup kencang membawa rahmat mboten beto mudhara dhumateng kula panjenengan sami. Wontene wonten sedherek-sedherek kula panjenengan ing katasih nandang musibah, nandang duh kita keranten menika gempa, keranten menika erupsi gitu. Terdampak maksudnya ngaten. Nggih, mbok bilih kula panjenengan pikantuk hidayah Gusti Allah saged mbiyantu wujud menapa kemawon. Duka rasukan, duka sembako, duka areta, duka napa nggih. Duka donga, donga niku nggih bantuan lho nggih. Donga. Ora uwur nanging sembur. Ora donasi ning ndongani nggih. Sembur niku donga. Nah, sawetawis sing paling ringan niku donga niku. Nggih, mugi-mugi kan donga kula panjenengan apa mulai berjamaah. Gusti Allah ngenteng-ngentengi bot karepotanipun sederek kula panjenengan ingkang nembe nampi musibah. Nggih. Sapa to sing nyuwun oleh musibah? Gitu. Tekane yo ora dinyono-nyono, yo ora dijaluk, tekane yo ucuk-ucuk. Wis ngono kuwi lah. Ngoten niku nggih. Nek sing terdampak menika jan estu betahaken kepedulian, betahaken bantuan, betahaken uluran tangan kula panjenengan pun. Wujud menapa kemawon mugi-mugi saged nerusaken amal jariah kula panjenengan ingkang cenatet wonten amal kesaenan sehingga mincang saged dipun unduh wonten akhirat, nambah-nambahi amal kesaenan kula panjenengan malah luwih abot melih. Ngoten nggih. Amin. Amal kesaenan nang napa melih niki? Babakan napa nggih sing badhe kula aturaken nggih sawetawis niku. Wontene wonten berita-berita atau utawi info menapa kemawon nggih disfilter rumiyin, disaring rumiyin, ampun gampil nyebar berita. Kadang kawis wong niku ndelok berita sepenggal-sepenggal langsung di-share wonten grup RT nggih. Komunitas nopo lan sapi tunani pun muka di-share padahal belum tentu kebenarannya. Ngoten lho nggih. Pramila ingkang asring kula aturaken, biasakan yang benar, jangan membenarkan yang biasa. Biasakan yang benar niku napa? Delok sik sumber beritane. A1 pora. Nek gak A1 dadekne fitnah utawi hoax. Ngoten nggih, hoax-hoax gitu. Ngoten nggih.
samudayan perkawis ingkang kula panjenengan tampi kudu disaring kanthi kawicaksanan. Ampun gampang kebidung, ampun gampang kebujuk, ampun gampang kerayu. Keranten dunia menika kahananipun sak menika makaten nggih kedadosanipun mbok bilih nek siang menika kegiatan niku nggih sepen nek kula medal magrib ngoten iki kegiatanipun luar biasa lho nggih. Keranten wong nu kadang awis wedi panas. Moh aktivitas di siang hari niku moh milih dalu umpama arep blonjo golek sing wayah wengi. Wantri rapopo rame kancane akeh ora pati panas. Nek awan panas. Tapi nek wong sing tenanan ngoten niku walah. Ora peduli panas, ora peduli wengi, ya. Nggih, tetep budal. Naminipun sampun dados angen-angen nggih to. Kanten tiyang niku kudu iso mbagi wektu. Nek mboten caket mbagi wektu, nah kudune rampung awan bengi lagi dilakoni ya suwi gitu. Wong ini waya istirahat kita. Terus panjenengan ngenteni wancinipun ngaso salira. Nggih. Sinambi medhangetaken program dandut langkam saha campur sari ngantos paripurnaning ati cara. Sakete kula namung ngatur nilai libur, nggih to. Bidha ke omah niat kerja golek ganjaran, nggih. Ngatur nilai libur senadyan to namung tembang dandut langkam lan campur sari. Mugi-mugi saged dados panglipur ing ati panjenengan. Nggih nambah raket kekadangan kula panjenengan senajan to lumantar radio moderato. Nggih. Ngoten. Nyuwun sami-sami ndungane. Mugi-mugi kula panjenengan ugi pinaringan kegiatan manfaat dunia akhirat. Loh, lha nggih lho. Sing baku niku arep apa malih nggih to? Ugula wong sing slow living mas lah, engko tuh udah pripun? Buru dunyo ora kecanda, buru akhirat tange lamun. Nah, sing sekecap pripun? Nedon rimo, i nedon rimo. Wonten salebeten ikhtiar lan donga dumateng ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kuwasa. Supados uripe iso mulya. Lho, perlu kantine lho. Angel lho grepto kata-kata ngene iki masane jenengan iki. Lah nggih. Pramila nggih kedadipun megatosaken estu nggih to. Sugih koyo apa nek ora nate sugih. Kula dongakne wau wonten purwakane ngati cara slamet donya slamet akhirat mulya donya mulya akhirat pekjo donya.

dunia akhirat. Wonten yang salah beting kata-kata kalau mau. Wonten perkawis-perkawis engkang kula panjenengan kedah lakoni nggih menika ikhtiar nggih. Ajeng usaha, ikhtiar usaha donga, ikhlas tawakal duit, doa usaha, ikhlas dan tawakal. Dumateng arsanipun Gusti ingkang mau kuwaos. Ben samudayanipun dipun paringi kanugrahan saben-saben jumangkah tansah ngarep-ngarep ridhanipun Gusti ingkang Maha Kuwasa. Lunjeh, lha napa to? Sini batasi napa? Janjane manungsa niku butane dasar napa? Ayam-ayam tentrem, buru tenang. Boten buru seneng, nek buru seneng, sepiro senenge, sepiro suwene. Nek buru tenang utawi ayam lahir batin ngantos tekan delahan ayam yeah, sedina kerja oleh duit 20.000-30.000 nek bikaule syukur alhamdulillah wa syukurillah kurangane ditambahi dijangkepi digenepi Gusti Allah. Kenek nggo tuku gula alhamdulillah enek sing wong apik kok ndi mbak tumbas gendis ya kalau wau lho kok gak tuku kopi apa gulane Pak Abun tenatan namun cekap nggo tumbas gendis alhamdulillah aku dengi oleh kopi Lampung kiriman ke anakku mbak enek 3 kilo wis sing sak kilo ganen enten enten keranten sampun di skenario kali Gusti Allah kok aja mamang Gusti Allah maha sugi gitu Gusti Allah moho adil nek ngarani sing kula derek niku gitu bah. Nanti kene apa jali niku Gusti Allah adil. Wong rezeki nanti sing ngatur. Gusti Allah niku sing kagungan hak prerogatif ngatur rezeki lan ngatur urip mati kula panjenengan. Wis genah niku. Yo ngene niku. Ya tur ya. Besok bingung arek nyangoni anake gitu sangune kok 10.000. Piye duit gak nyekel dompet ki karek ada itu isine renek mbur KTP karo surat-surat STNK gitu. Dilalah kersane Gusti Allah. Nggih. Sonten niku enten undang-undang slametan. Wah. Wonten undang-undang slametan siji bar magrib siji bar isya. Binate 5.000 karo 10.000. Wes alhamdulillah. Dilalah sing undang wong sugih. Enten ketetusan nonton niku enten. Nonton iki lho iki. Kranten apa rezeki sudah tertakar tidak akan tertukar. Umpam panjenengan, Mas. Podo-podo tukang gak ini jajan. Aku pesan ini sampean ya, lah nyapok. Ya ini mau alhamdulillah. Aku pesan iki sok ini sampean. Pokoke sampean sing garap ngene bar terangun aku jam-jam ini nggih. Padahal aku sing gadah usaha ngoten nggih kata. Kranten tiang niku nyawang, nyawange ngeten. Wong iki bertanggung jawab. Orang itu disiplin, orang itu bisa dipercaya. Ngoten lho. Kadang tiang itu melihat dari apa yang kita perbuat setiap harinya walaupun sekecil apapun dinilai ternyata oleh tiang ini. Caki sregep, caki disiplin, caki wonge loman, bocah iki wonge iso dadi kanca sing apik, bocah iki iso dadi contoh sing apik lan sak pitulunipun lan sak pitulunipun. Kula ugi teng masyarakat nggih makaten sami kalih panjenengan. Nggih, dibiji kalih tanggane. Gini apa dan apik dirasani, elek dirasani. Pemenang yang elek, wow, elek ngerasani turut sih, sikut bebasan macam tu. Niki es tu, neng nopo man khasana man asa ahu, ya niku lo. Wong niku kuape wapik sing ora apik niku ati pikiran lan tumin. Dak este kabeh niku tiyang niku sae nek jeneng kudu nggalih ngeniku ngapiki wong sing elek niku kawastanan man hasana man asaahu sejatine wong apik ngeniku nek jenengan gaene nyemoni gaene ngrasani gaene maido gaene curiga gaene ora percaya kok jenengan tesis sae kalih tiyang niku wau dan luar biasa man hasana man asaahu.

Kaligus dawuh trajanten jenengan luwih mulya tinimbang tiang engkang awon kali kula panjenengan. Sedaya niku tiang niku sae gitu. Pondo. Sedaya tiang niku sae sing dugem suara sae ati pikiran lan tumindake. Diaturi ya. Untuk urip bermasyarakat niku tetep kula panjenengan napa ingkang dipun lampahi dipun biji kalih tiyang sanes. Bijine kene sing loro, telu, papat, lima, enam, pitu, wolu, sanga, sepuluh lan sabenanipun. Jumbo kalian nangen-nangene sing biji no. Kula panjenengan ra iso meksa wong liya ben seneng kabeh kalih kula panjenengan. Kak iso meksa kabeh kudu gak seneng kalih kula panjenengan mboten saged niku sing gerakne atine dhewe-dhewe. Gak seneng karo kae krana napa wong ora ndek masalah karo aku. Gara-gara aku diomongi wong kae padu karo kae kok ngejak golek bola. Lho, ngoten. Kula panjenengan kudu menggalih kanthi kawicaksanan dijak bola kok perkawis elek ampun gelem napa mbeli panjenengan mboten keputangan napa-napa kalian ingkang dipun musuhi nyapa enek gunane kok gitu ben disesekne dhewe nek isa panjenengan dados penengah dados wasatiyah dados penengah yang baik iso kei solusi dari problem yang dihadapi mereka berdua syukur bagi iso ndamek nih kanthi coro tabayun klarifikasi untuk mencari kebenaran yang sebenarnya lho keranten wong cerita niku napa mesti bener nih awake dhewe wis kae lho ngono wong tak aku gak sepuro ora gelem malah mlengos ngono jeneng piye wong tuwek ora ditata lha sing tuwek ngoten canom lho jalan sepuro kae ora gelem sing apik kata-katane sing sopan santun ra ndunggah-ungguh jalan sepuro tane ditungne terus rodok mlengos ngono aku yo wekel to mangkel to wow pamene ngoten. Oh ngaten, ngoten. Niki adalah dua kesalahpahaman. Siji nek sepuro, siji nek nampa sepuro, ning carane saja sing kok klentu, ngoten lho. Sing enem kudu tak dimarang sing sepuh ngurmati sing enem. Ya wis Kang, kok tak aturne kapan iso ketemu. Tak petukke, wis to masalah dunyo rasah digawe geger. Dunia sepiro suwo ini bebasannya mau ngambil ngombe wih pernah ketun yang besok kehilangan sampai nopo kai disin disik gitu orang yang masih ngerti kong awai diwiki cuma nyowo gitu setrum dikai balung, dikai kulit, dikai nopo jaringan darah dikai daging sawuri jadi menungso ini gila jadi bengkak ini apa gitu bakare dipendem bumi saiki urip ning dhuwur bumi aja adigang adigung adiguna bakare awake dhewe urip dipendem bumi bakare besok bakal dipendem bumi bakale mati niku lho nggih. Nah arep disambungne napa bondo donya ora digawa bojo ayu ora gelem ngancani putra putri yo ora gelem ngancani sone namung ndo ngene kan ngoten sing tinggu bangga-bangganan nopo sing tinggu sombong-sombongan tinggu engke-engkean gitu bahasa kula tinggu engke-engkean nopo bakal ditinggal napa harus dikubur dipendem sarang jenengan bengi didudah uang remang sane kok ngerti nge pramila urip teng alam dunya kudu tawatu rendah hati andap asor tepo sliro nggih samat sinamatan nggih tetep saling bahu membahu berlomba dalam kebaikan ngeten sawetawis semoga tiba midang katakan tembang candaipun ben anteping kok ben anteping ben nanti ini panjenengan langkung mantep malih monggo Mas Arya.

0: Aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
1: Aduh. Ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, entar kebobolan lagi.
2: Kebobolan.

0: Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.
1: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
2: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
1: Oh, bisa sesuai budget ya?
2: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
1: Oke, let's go.
0: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
3: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh. Jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
4: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
3: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin!

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus

0: Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik, sesuai dengan harapanku.
4: Aduh, Shay, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi, Shay, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
5: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
6: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh. Jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin!

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
5: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
6: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh. Jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin.

0: mitos atau ke fakta?
1: Memakai pakaian sesuai dengan acara adalah bagian dari etika. Itu fakta. Datang ke acara resmi dengan pakaian yang pantas menunjukkan bahwa kita memahami dan menghargai suasana acara. Jadi, berbusana itu bukan tentang siapa yang paling mahal, paling branded, atau paling mengikuti tren. Yang terpenting adalah bersih, rapi, sopan, nyaman, dan sesuai pada tempatnya. Karena penampilan boleh sederhana, tetapi etika jangan sampai sederhana.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh
2: 107,2

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
1: Aduh, Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi, Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
0: Oh, bisa sesuai budget ya?
1: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
0: Oke, let's go.
1: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu. Moderato.